0: munsi na muziga rero nagushimire cyane nubwo agatelefone katagukundiye kubandanya ariko abanywanyi abakunzi bawe bamaze kumva ko nabo wabitwararitse umunywanyi ku murongo allo maramutse
1: yambo ndikita mondenga ngarutse
0: ego
1: una agetari senga anyi mushego
0: eh
1: asha ino kuri ya kombe se basha ntato hora kwibuka
0: ewe ya wumvise ko ngo wahora utamwibuka
1: asha yego kabisa na tumbi bo ngongera ngabira anu unya ajaniye ringa hawi kirama
0: ego
1: asha dinawe heza gigo
0: ego
1: ngo ngongera ngibuka unya Jika engkau hanya awang kau tengah hanya muka saja menjadi
0: begini. Ego.
1: Asal kita cuma kita nak menjangkau awal mula kau.
0: Mula kau tu cahaya cheese.
1: Hebat gitu.
0: Ego.

itangazo ryo kubika umuryango w'umuhisi Pasteur Sakubu Dedan n'umufasha wiwe umuhisi Fagutunga Generose wifadikanije n'abana babo bari n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi urupfu rw'aba babyeyi urupfu rw'umupfasoni akabana nyina w'abana Fagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Roi Khaled byo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi urupfu rw'umushingantahe akaba na se w'abana Pasteur Chef Guide Sakubu Dedan rwashitse ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Prince Regent Charles ahitanywe nawe nyene n'ubugwayi hakaba habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abapasitori bose b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abajiya b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi imiryango iri i Buganda ku mahande i Bujumbura mu Ruyigi mu Rugano imugina imiryango iri mu mahanga muri Australia, Canada, Belgique, Dubai n'ahandi batarinze kudondagura. Ikigandaro kiriko kibera ku rugo rwabo bahisi ruri i Buganda mu Gasenyi ku rya gatatu muri komine Bukinanyana. Umunsi wo gushingura abo bahisi bompi ni ku wa gatatu w'isabato mardi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku itongo ryabo riri ku rya kane transversale ya kane mu Gasenyi imataba gusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Roi Khaled igihe cy'isaha zibiri z'agatondo kuri iryo genekerezo nyene rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu gukaraba no kuganduka bizobera kuri sale yitwa Kumudiho i Buganda. Umuryango ubaye urashimira inshuti n'abagenzi babanye nawo hamwe n'abakomeza kubana nabo no kubaremesha Imana ikomeze kubahezagira natwe hano kuri Radio Agakiza tukaba duhojeje uwo muryango wabuze.

Hadaga kiza ku isoko yukurere kandi gushimire cyane nshuti mugenzi uriko uradukurikirana uje gukurikirana amatangazo n'imenyeshejwe nyuma rero yavye indirimbo zitandukanye zirakomeza gushika isaha zitandatu ubu tukaba tugeze igace isaha zitanu zira ku minota 43 n'amasegonda 40.

0: haduaga kiza kwisoko yo kuruza wibuka gushimira Imana mu bikorwa byose igukorera abaririmbyi rero barakoze cyane allo
1: allo
0: ninde tuvugana
1: naboti mu gitanga
0: inde
1: naboti mu gitanga
0: naboti kaze ni gwawe mu kiganira kaya bagukeza
1: kaya bagukeza ku mujyango wanjye
0: ndagushimire cyane
1: ego Daniel ngaho gera mati kaya bagukeza naboti gari butira kaya bagukeza namo waro Mujanga tahu kui saya dari sini. Mereka ni tuan mujanga awak kaya bagus ke?
0: Ego.
1: Ini aku orang si asal tapi pun tak kaya bagus ke tuan mujanga awak?
0: Ego.
1: Ego kaya bagus ke tak kuat harus kau. Kau tu kau jadi.
0: Dagu sih mereka ni.

Haduaga kiza kuisoko yukuri tugezige chisaha umunani zuzuye neza marimenyereko mchamukurikirana igano kiswahili kwetu ariko mutwihangane cyo kiganiro cyashobye kuboneka uno munsi manda yamukurikirana indirimbo zitandukanye kugera isaha umunani n'igice isaha umunani n'igice rero mucamukurikirana ikindi kiganiro dukingire ibidukikije indirimbo zitandukanye nzo mucamubandanya mukurikirana agushije igihe cy'isaha umunani n'igice mukomeze kururanirwa kandi mukomeze no kunezererwa indirimbo na bahitiyemo kandi mubandanye mukurikirana ku isamirizi akiza ku isoko yukuri jamari byane ndayiragije n'icyo rero nkiri kumwe.

Kwenye samiridzi anakidza kwisoko yukuriro nongereye kugaruka nshimira cyane gose mwebwe bandanya kubana natwe muri bino biganiro bya rino joro ariko kandi ndabamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha zitanu zirenga ku 10:49 hano muri studio zacu nuko rero reka nifurize abagiteramanya natwe ijoro ryiza reka mbere amaze gushika aho baruhukira nabo tubifurize kusinzira neza rero turacyabandanya na bino biganiro ndamumenyesha ko umunota utarenga 11 gusa tutaba tugeze igihe cy'isaha zitandatu nuko mubandanye guhezagirwa no kwishimana natwe muri turirimbo dutandukanye twabahitiyemo